104.9 Kisi Ogembo Keroka Suneka Nyamache Etago Kenyenya Nyamira Mjini Kijauri Ekerenyo Gesima. Hapa ndipo unasikiliza OB47.